brasa itu moi cross yang ago dulinga mire bai yang moi susu ma one day mis kope mi pupi emi pope na kenagon baga borna masusa leisi ano jimna leisi